Senyuka, shtemuyu, temaria, kamatimieka, nemutimieka, papapatimieka, nematimieka, pula ya uite muyuna. Senyuka, shtemuyu, temaria, penetsutuita, nemetsutuita, kukurimuya, itekare, mavatuya, manasheika, tajumaikare.